0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, ilmuwan Jepang Soai Kensho menjadi salah satu dari dua pemenang Nobel Kimia tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Kimia tahun 2026 kepada Henry B. Kagan dan Soai Kensho atas penemuan efek non-linear dan autokatalisis dalam sintesis organik asimetris. Akademi tersebut menjelaskan bahwa sejumlah molekul memiliki bayangan cermin, namun dalam beberapa situasi, seperti dalam bidang farmasi, para ilmuwan mungkin hanya menginginkan satu sisi saja. Hal itu umum terjadi di alam, tetapi tidak dapat direproduksi di laboratorium hingga Soai menemukan cara untuk membentuk hanya satu bagian dari bayangan cermin tersebut. Akademi itu menyatakan Soai adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembentukan tersebut. Soai lahir di Hiroshima 76 tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Sains Tokyo. Ia mengikuti upacara penganugerahan melalui telepon. Soai mengatakan sangat senang menerima kabar baik tentang Nobel dan itu adalah salah satu hari paling menggembirakan dalam hidupnya. Ia menambahkan bahwa dirinya sedang berbelanja di dekat rumahnya saat menerima kabar kemenangannya. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi Jepang untuk memenangkan Nobel. Soai adalah orang Jepang ke-31 yang memenangkan salah satu penghargaan tersebut, termasuk mereka yang lahir dan dididik di Jepang dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika.
0: Saudara, 11 negara Asia Pasifik termasuk Jepang akan mengadakan diskusi mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan energi. Diskusi ini diadakan seiring meningkatnya kekhawatiran terkait kepastian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang bergabung dengan Australia dan 9 negara Asia Tenggara lainnya dalam pertemuan tingkat menteri di Manila, ibu kota Filipina, pada hari Kamis. Negara-negara tersebut merupakan anggota komunitas nol emisi Asia. Jepang diwakili oleh Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Takagi Kei. Sumber-sumber mengatakan bahwa negara-negara itu diperkirakan akan sepakat untuk meningkatkan cadangan minyak masing-masing dan membahas kerangka kerja pelepasan cadangan secara terkoordinasi dalam keadaan darurat. Negara-negara itu kemungkinan juga akan menyepakati kerjasama dalam pengadaan cadangan minyak bersama di kawasan Asia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengikuti pertemuan terpisah. Kedua negara itu kemungkinan akan sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan cadangan minyak. Jepang bertujuan mencegah gangguan terhadap impor produk-produk turunan minyak dengan mendukung inisiatif kawasan Asia tersebut.
1: Para pemimpin bisnis dari Jepang dan Amerika Serikat menyerukan adanya aturan bersama terkait kecerdasan buatan atau AI di kedua negara. Para eksekutif tersebut menyampaikan usulan kepada pemerintah kedua negara dalam pernyataan bersama yang diadopsi pada akhir konferensi bisnis Jepang-Amerika tahunan pada hari Rabu. Mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI dan pembuatan aturan bersama. Penguatan rantai pasokan untuk mineral utama dan komponen semikonduktor demi ketahanan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ketua Delegasi Amerika David Gokeler mengatakan kemajuan teknologi meningkatkan kehidupan manusia, tetapi ia juga menyampaikan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa sekarang hal itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan siklus sebelumnya, maka itu ia berpikir bahwa hal ini membutuhkan lebih banyak dialog, lebih banyak kerjasama, dan lebih banyak diskusi. Rekannya dari Jepang, Takashima Makoto, mengatakan bahwa mereka akan menyerukan tata kelola yang sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik untuk tiap kasus penggunaan. Amerika Serikat dan China unggul dalam perlombaan pengembangan AI. Kedua negara itu sepakat untuk meluncurkan dialog terkait AI saat menggelar pertemuan puncak pada September.

0: Berita-berita selanjutnya. 3 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan di 2 bandara di Arab Saudi. Kelompok pemberontak Houthi anti-pemerintah di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas penerbangan Saudi mengatakan bandara di ibu kota Riyadh dan kota Abha di bagian barat daya negara itu menjadi sasaran serangan pada hari Selasa dan Rabu. Para pejabat mengatakan 1 orang tewas dan 8 orang luka-luka di Riyadh, sementara 2 orang tewas dan 28 orang luka-luka di Abha. Seorang juru bicara Houthi pada hari Rabu mengatakan mereka melakukan serangan rudal balistik dan drone terhadap 2 bandara tersebut. Di Yaman, ketegangan antara Houthi dan pemerintah sementara yang didukung Arab Saudi kembali memanas akibat dampak situasi di Iran. Sementara itu, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu bulan depan.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan masif Rusia ke Ukraina dari Selasa hingga Rabu menewaskan 25 orang dan melukai sekitar 100 lainnya. Ia mengutuk serangan itu dalam pidato video pada Rabu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri untuk ulang tahunnya. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan anak-anak dan pembunuhan orang-orang. Ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin jatuh pada hari Rabu. Zelensky mengatakan sebuah rudal langsung menghantam bangunan permukiman di wilayah utara Chernihiv. Ia mengatakan 19 orang tewas termasuk 5 anak-anak. Ia menjelaskan bahwa serangan itu melibatkan wahana nirawak serta banyak rudal balistik dan rudal jelajah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan terkait pertahanan Ukraina, lokasi infrastruktur pelabuhan, dan target lainnya. Kementerian itu menegaskan sebuah pabrik milik anak perusahaan manufaktur tembakau Jepang di wilayah Poltava di Ukraina Tengah, termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Rusia mengeklaim bahwa pabrik milik Japan Tobacco International atau JTI tersebut memproduksi amunisi untuk pasukan Ukraina. JTI membantah tuduhan itu dengan mengatakan kepada NHK bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam produksi militer.
0: Saudara, otoritas Jerman mengonfirmasi bahwa kelompok peretas internasional Kilin telah melakukan serangan siber terhadap sekitar 4.000 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia sejak tahun 2024. Pihak berwenang Jepang sebelumnya telah menahan dan menyerahkan seorang warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diduga sebagai anggota inti kelompok tersebut kepada penegak hukum Jerman. Otoritas keamanan Jerman pada hari Rabu mengatakan bahwa tersangka adalah salah satu anggota kunci kelompok tersebut dan ia telah diekstradisi ke Jerman pada hari Jumat. Disebutkan bahwa kelompok itu melancarkan serangan ransomware dan telah menargetkan sekitar 4.000 perusahaan, rumah sakit, serta lembaga pemerintah sejak tahun 2024. Otoritas Jerman mengatakan kelompok itu telah menuntut uang tebusan sebesar 2,9 miliar dolar selama periode 4 tahun dan lebih dari 140 juta dolar telah dibayarkan. Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sekitar 150 korban berada di Jerman, termasuk sebuah badan yang beranggotakan para uskup Kristen dan sebuah partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen. Mereka menegaskan bahwa kelompok tersebut merupakan salah satu sindikat pemerasan daring yang paling aktif dan kejam, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: desu
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya, Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san.
3: Hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, ilmuwan Jepang Soai Kensho menjadi salah satu dari dua pemenang Nobel Kimia tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Kimia tahun 2026 kepada Henry B. Kagan dan Soai Kensho atas penemuan efek non-linear dan autokatalisis dalam sintesis organik asimetris. Akademi tersebut menjelaskan bahwa sejumlah molekul memiliki bayangan cermin, namun dalam beberapa situasi, seperti dalam bidang farmasi, para ilmuwan mungkin hanya menginginkan satu sisi saja. Hal itu umum terjadi di alam, tetapi tidak dapat direproduksi di laboratorium hingga Soai menemukan cara untuk membentuk hanya satu bagian dari bayangan cermin tersebut. Akademi itu menyatakan Soai adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembentukan tersebut. Soai lahir di Hiroshima 76 tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Sains Tokyo. Ia mengikuti upacara penganugerahan melalui telepon. Soai mengatakan sangat senang menerima kabar baik tentang Nobel dan itu adalah salah satu hari paling menggembirakan dalam hidupnya. Ia menambahkan bahwa dirinya sedang berbelanja di dekat rumahnya saat menerima kabar kemenangannya. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi Jepang untuk memenangkan Nobel. Soai adalah orang Jepang ke-31 yang memenangkan salah satu penghargaan tersebut, termasuk mereka yang lahir dan dididik di Jepang dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika.
0: Saudara, 11 negara Asia Pasifik termasuk Jepang akan mengadakan diskusi mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan energi. Diskusi ini diadakan seiring meningkatnya kekhawatiran terkait kepastian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang bergabung dengan Australia dan 9 negara Asia Tenggara lainnya dalam pertemuan tingkat menteri di Manila, ibu kota Filipina, pada hari Kamis. Negara-negara tersebut merupakan anggota komunitas nol emisi Asia. Jepang diwakili oleh Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Takagi Kei. Sumber-sumber mengatakan bahwa negara-negara itu diperkirakan akan sepakat untuk meningkatkan cadangan minyak masing-masing dan membahas kerangka kerja pelepasan cadangan secara terkoordinasi dalam keadaan darurat. Negara-negara itu kemungkinan juga akan menyepakati kerjasama dalam pengadaan cadangan minyak bersama di kawasan Asia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengikuti pertemuan terpisah. Kedua negara itu kemungkinan akan sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan cadangan minyak. Jepang bertujuan mencegah gangguan terhadap impor produk-produk turunan minyak dengan mendukung inisiatif kawasan Asia tersebut.
1: Para pemimpin bisnis dari Jepang dan Amerika Serikat menyerukan adanya aturan bersama terkait kecerdasan buatan atau AI di kedua negara. Para eksekutif tersebut menyampaikan usulan kepada pemerintah kedua negara dalam pernyataan bersama yang diadopsi pada akhir konferensi bisnis Jepang-Amerika tahunan pada hari Rabu. Mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI dan pembuatan aturan bersama. Penguatan rantai pasokan untuk mineral utama dan komponen semikonduktor demi ketahanan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ketua Delegasi Amerika David Gokeler mengatakan kemajuan teknologi meningkatkan kehidupan manusia, tetapi ia juga menyampaikan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa sekarang hal itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan siklus sebelumnya, maka itu ia berpikir bahwa hal ini membutuhkan lebih banyak dialog, lebih banyak kerjasama, dan lebih banyak diskusi. Rekannya dari Jepang, Takashi Makoto, mengatakan bahwa mereka akan menyerukan tata kelola yang sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik untuk tiap kasus penggunaan. Amerika Serikat dan China unggul dalam perlombaan pengembangan AI. Kedua negara itu sepakat untuk meluncurkan dialog terkait AI saat menggelar pertemuan puncak pada September.

0: Berita-berita selanjutnya. 3 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan di 2 bandara di Arab Saudi. Kelompok pemberontak Houthi anti-pemerintah di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas penerbangan Saudi mengatakan bandara di ibu kota Riyadh dan kota Abha di bagian barat daya negara itu menjadi sasaran serangan pada hari Selasa dan Rabu. Para pejabat mengatakan 1 orang tewas dan 8 orang luka-luka di Riyadh, sementara 2 orang tewas dan 28 orang luka-luka di Abha. Seorang juru bicara Houthi pada hari Rabu mengatakan mereka melakukan serangan rudal balistik dan drone terhadap 2 bandara tersebut. Di Yaman, ketegangan antara Houthi dan pemerintah sementara yang didukung Arab Saudi kembali memanas akibat dampak situasi di Iran. Sementara itu, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu bulan depan.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan masif Rusia ke Ukraina dari Selasa hingga Rabu menewaskan 25 orang dan melukai sekitar 100 lainnya. Ia mengutuk serangan itu dalam pidato video pada Rabu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri untuk ulang tahunnya. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan anak-anak dan pembunuhan orang-orang. Ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin jatuh pada hari Rabu. Zelensky mengatakan sebuah rudal langsung menghantam bangunan permukiman di wilayah utara Chernihiv. Ia mengatakan 19 orang tewas termasuk 5 anak-anak. Ia menjelaskan bahwa serangan itu melibatkan wahana nirawak serta banyak rudal balistik dan rudal jelajah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan terkait pertahanan Ukraina, lokasi infrastruktur pelabuhan, dan target lainnya. Kementerian itu menegaskan sebuah pabrik milik anak perusahaan manufaktur tembakau Jepang di wilayah Poltava di Ukraina Tengah, termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Rusia mengklaim bahwa pabrik milik Japan Tobacco International atau JTI tersebut memproduksi amunisi untuk pasukan Ukraina. JTI membantah tuduhan itu dengan mengatakan kepada NHK bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam produksi militer.
0: Saudara, otoritas Jerman mengonfirmasi bahwa kelompok peretas internasional Kilin telah melakukan serangan siber terhadap sekitar 4.000 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia sejak tahun 2024. Pihak berwenang Jepang sebelumnya telah menahan dan menyerahkan seorang warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diduga sebagai anggota inti kelompok tersebut kepada penegak hukum Jerman. Otoritas keamanan Jerman pada hari Rabu mengatakan bahwa tersangka adalah salah satu anggota kunci kelompok tersebut dan ia telah diekstradisi ke Jerman pada hari Jumat. Disebutkan bahwa kelompok itu melancarkan serangan ransomware dan telah menargetkan sekitar 4.000 perusahaan, rumah sakit, serta lembaga pemerintah sejak tahun 2024. Otoritas Jerman mengatakan kelompok itu telah menuntut uang tebusan sebesar 2,9 miliar dolar selama periode 4 tahun dan lebih dari 140 juta dolar telah dibayarkan. Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sekitar 150 korban berada di Jerman, termasuk sebuah badan yang beranggotakan para uskup Kristen dan sebuah partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen. Mereka menegaskan bahwa kelompok tersebut merupakan salah satu sindikat pemerasan daring yang paling aktif dan kejam, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: どういたしまして。
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti, apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan.
0: Berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: desu ka.
0: Adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigatou.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigatou,
0: bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: TO
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigatou gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, ilmuwan Jepang Soai Kensho menjadi salah satu dari dua pemenang Nobel Kimia tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Kimia tahun 2026 kepada Henry B. Kagan dan Soai Kensho atas penemuan efek non-linear dan autokatalisis dalam sintesis organik asimetris. Akademi tersebut menjelaskan bahwa sejumlah molekul memiliki bayangan cermin, namun dalam beberapa situasi, seperti dalam bidang farmasi, para ilmuwan mungkin hanya menginginkan satu sisi saja. Hal itu umum terjadi di alam, tetapi tidak dapat direproduksi di laboratorium hingga Soai menemukan cara untuk membentuk hanya satu bagian dari bayangan cermin tersebut. Akademi itu menyatakan Soai adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembentukan tersebut. Soai lahir di Hiroshima 76 tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Sains Tokyo. Ia mengikuti upacara penganugerahan melalui telepon. Soai mengatakan sangat senang menerima kabar baik tentang Nobel dan itu adalah salah satu hari paling menggembirakan dalam hidupnya. Ia menambahkan bahwa dirinya sedang berbelanja di dekat rumahnya saat menerima kabar kemenangannya. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi Jepang untuk memenangkan Nobel. Soai adalah orang Jepang ke-31 yang memenangkan salah satu penghargaan tersebut, termasuk mereka yang lahir dan dididik di Jepang dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika.
0: Saudara, 11 negara Asia Pasifik termasuk Jepang akan mengadakan diskusi mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan energi. Diskusi ini diadakan seiring meningkatnya kekhawatiran terkait kepastian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang bergabung dengan Australia dan 9 negara Asia Tenggara lainnya dalam pertemuan tingkat menteri di Manila, ibu kota Filipina, pada hari Kamis. Negara-negara tersebut merupakan anggota komunitas nol emisi Asia. Jepang diwakili oleh Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Takagi Kei. Sumber-sumber mengatakan bahwa negara-negara itu diperkirakan akan sepakat untuk meningkatkan cadangan minyak masing-masing dan membahas kerangka kerja pelepasan cadangan secara terkoordinasi dalam keadaan darurat. Negara-negara itu kemungkinan juga akan menyepakati kerjasama dalam pengadaan cadangan minyak bersama di kawasan Asia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengikuti pertemuan terpisah. Kedua negara itu kemungkinan akan sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan cadangan minyak. Jepang bertujuan mencegah gangguan terhadap impor produk-produk turunan minyak dengan mendukung inisiatif kawasan Asia tersebut.
1: Para pemimpin bisnis dari Jepang dan Amerika Serikat menyerukan adanya aturan bersama terkait kecerdasan buatan atau AI di kedua negara. Para eksekutif tersebut menyampaikan usulan kepada pemerintah kedua negara dalam pernyataan bersama yang diadopsi pada akhir konferensi bisnis Jepang-Amerika tahunan pada hari Rabu. Mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI dan pembuatan aturan bersama. Penguatan rantai pasokan untuk mineral utama dan komponen semikonduktor demi ketahanan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ketua Delegasi Amerika David Gokeler mengatakan kemajuan teknologi meningkatkan kehidupan manusia, tetapi ia juga menyampaikan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa sekarang hal itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan siklus sebelumnya, maka itu ia berpikir bahwa hal ini membutuhkan lebih banyak dialog, lebih banyak kerjasama, dan lebih banyak diskusi. Rekannya dari Jepang, Takashima Makoto, mengatakan bahwa mereka akan menyerukan tata kelola yang sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik untuk tiap kasus penggunaan. Amerika Serikat dan China unggul dalam perlombaan pengembangan AI. Kedua negara itu sepakat untuk meluncurkan dialog terkait AI saat menggelar pertemuan puncak pada September.

0: Berita-berita selanjutnya. 3 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan di 2 bandara di Arab Saudi. Kelompok pemberontak Houthi anti-pemerintah di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas penerbangan Saudi mengatakan bandara di ibu kota Riyadh dan kota Abha di bagian barat daya negara itu menjadi sasaran serangan pada hari Selasa dan Rabu. Para pejabat mengatakan 1 orang tewas dan 8 orang luka-luka di Riyadh, sementara 2 orang tewas dan 28 orang luka-luka di Abha. Seorang juru bicara Houthi pada hari Rabu mengatakan mereka melakukan serangan rudal balistik dan drone terhadap 2 bandara tersebut. Di Yaman, ketegangan antara Houthi dan pemerintah sementara yang didukung Arab Saudi kembali memanas akibat dampak situasi di Iran. Sementara itu, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu bulan depan.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan masif Rusia ke Ukraina dari Selasa hingga Rabu menewaskan 25 orang dan melukai sekitar 100 lainnya. Ia mengutuk serangan itu dalam pidato video pada Rabu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri untuk ulang tahunnya. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan anak-anak dan pembunuhan orang-orang. Ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin jatuh pada hari Rabu. Zelensky mengatakan sebuah rudal langsung menghantam bangunan permukiman di wilayah utara Chernihiv. Ia mengatakan 19 orang tewas termasuk 5 anak-anak. Ia menjelaskan bahwa serangan itu melibatkan wahana nirawak serta banyak rudal balistik dan rudal jelajah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan terkait pertahanan Ukraina, lokasi infrastruktur pelabuhan, dan target lainnya. Kementerian itu menegaskan sebuah pabrik milik anak perusahaan manufaktur tembakau Jepang di wilayah Poltava di Ukraina Tengah, termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Rusia mengeklaim bahwa pabrik milik Japan Tobacco International atau JTI tersebut memproduksi amunisi untuk pasukan Ukraina. JTI membantah tuduhan itu dengan mengatakan kepada NHK bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam produksi militer.
0: Saudara, otoritas Jerman mengonfirmasi bahwa kelompok peretas internasional Kilin telah melakukan serangan siber terhadap sekitar 4.000 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia sejak tahun 2024. Pihak berwenang Jepang sebelumnya telah menahan dan menyerahkan seorang warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diduga sebagai anggota inti kelompok tersebut kepada penegak hukum Jerman. Otoritas keamanan Jerman pada hari Rabu mengatakan bahwa tersangka adalah salah satu anggota kunci kelompok tersebut dan ia telah diekstradisi ke Jerman pada hari Jumat. Disebutkan bahwa kelompok itu melancarkan serangan ransomware dan telah menargetkan sekitar 4.000 perusahaan, rumah sakit, serta lembaga pemerintah sejak tahun 2024. Otoritas Jerman mengatakan kelompok itu telah menuntut uang tebusan sebesar 2,9 miliar dolar selama periode 4 tahun dan lebih dari 140 juta dolar telah dibayarkan. Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sekitar 150 korban berada di Jerman, termasuk sebuah badan yang beranggotakan para uskup Kristen dan sebuah partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen. Mereka menegaskan bahwa kelompok tersebut merupakan salah satu sindikat pemerasan daring yang paling aktif dan kejam, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: これは何ですか?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, はい、どうぞ。
4: これは何ですか?
3: それはタイのお土産です。
4: ありがとうございます。
3: どういたしまして。
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: これは何ですか?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: これ
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: わ
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: 何ですか?
0: Berarti, apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: 何?
0: Berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa tai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Tai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Tai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Doitashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, ilmuwan Jepang Soai Kensho menjadi salah satu dari dua pemenang Nobel Kimia tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Kimia tahun 2026 kepada Henry B. Kagan dan Soai Kensho atas penemuan efek non-linear dan autokatalisis dalam sintesis organik asimetris. Akademi tersebut menjelaskan bahwa sejumlah molekul memiliki bayangan cermin, namun dalam beberapa situasi, seperti dalam bidang farmasi, para ilmuwan mungkin hanya menginginkan satu sisi saja. Hal itu umum terjadi di alam, tetapi tidak dapat direproduksi di laboratorium hingga Soai menemukan cara untuk membentuk hanya satu bagian dari bayangan cermin tersebut. Akademi itu menyatakan Soai adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembentukan tersebut. Soai lahir di Hiroshima 76 tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Sains Tokyo. Ia mengikuti upacara penganugerahan melalui telepon. Soai mengatakan sangat senang menerima kabar baik tentang Nobel dan itu adalah salah satu hari paling menggembirakan dalam hidupnya. Ia menambahkan bahwa dirinya sedang berbelanja di dekat rumahnya saat menerima kabar kemenangannya. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi Jepang untuk memenangkan Nobel. Soai adalah orang Jepang ke-31 yang memenangkan salah satu penghargaan tersebut, termasuk mereka yang lahir dan dididik di Jepang dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika.
0: Saudara, 11 negara Asia Pasifik termasuk Jepang akan mengadakan diskusi mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan energi. Diskusi ini diadakan seiring meningkatnya kekhawatiran terkait kepastian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang bergabung dengan Australia dan 9 negara Asia Tenggara lainnya dalam pertemuan tingkat menteri di Manila, ibu kota Filipina, pada hari Kamis. Negara-negara tersebut merupakan anggota komunitas nol emisi Asia. Jepang diwakili oleh Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Takagi Kei. Sumber-sumber mengatakan bahwa negara-negara itu diperkirakan akan sepakat untuk meningkatkan cadangan minyak masing-masing dan membahas kerangka kerja pelepasan cadangan secara terkoordinasi dalam keadaan darurat. Negara-negara itu kemungkinan juga akan menyepakati kerjasama dalam pengadaan cadangan minyak bersama di kawasan Asia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengikuti pertemuan terpisah. Kedua negara itu kemungkinan akan sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan cadangan minyak. Jepang bertujuan mencegah gangguan terhadap impor produk-produk turunan minyak dengan mendukung inisiatif kawasan Asia tersebut.
1: Para pemimpin bisnis dari Jepang dan Amerika Serikat menyerukan adanya aturan bersama terkait kecerdasan buatan atau AI di kedua negara. Para eksekutif tersebut menyampaikan usulan kepada pemerintah kedua negara dalam pernyataan bersama yang diadopsi pada akhir konferensi bisnis Jepang-Amerika tahunan pada hari Rabu. Mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI dan pembuatan aturan bersama. Penguatan rantai pasokan untuk mineral utama dan komponen semikonduktor demi ketahanan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ketua Delegasi Amerika David Gokeler mengatakan kemajuan teknologi meningkatkan kehidupan manusia, tetapi ia juga menyampaikan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa sekarang hal itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan siklus sebelumnya, maka itu ia berpikir bahwa hal ini membutuhkan lebih banyak dialog, lebih banyak kerjasama, dan lebih banyak diskusi. Rekannya dari Jepang, Takashima Makoto, mengatakan bahwa mereka akan menyerukan tata kelola yang sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik untuk tiap kasus penggunaan. Amerika Serikat dan China unggul dalam perlombaan pengembangan AI. Kedua negara itu sepakat untuk meluncurkan dialog terkait AI saat menggelar pertemuan puncak pada September.

0: Berita-berita selanjutnya. 3 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan di 2 bandara di Arab Saudi. Kelompok pemberontak Houthi anti-pemerintah di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas penerbangan Saudi mengatakan bandara di ibu kota Riyadh dan kota Abha di bagian barat daya negara itu menjadi sasaran serangan pada hari Selasa dan Rabu. Para pejabat mengatakan 1 orang tewas dan 8 orang luka-luka di Riyadh, sementara 2 orang tewas dan 28 orang luka-luka di Abha. Seorang juru bicara Houthi pada hari Rabu mengatakan mereka melakukan serangan rudal balistik dan drone terhadap kedua bandara tersebut. Di Yaman, ketegangan antara Houthi dan pemerintah sementara yang didukung Arab Saudi kembali memanas akibat dampak situasi di Iran. Sementara itu, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu bulan depan.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan masif Rusia ke Ukraina dari Selasa hingga Rabu menewaskan 25 orang dan melukai sekitar 100 lainnya. Ia mengutuk serangan itu dalam pidato video pada Rabu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri untuk ulang tahunnya. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan anak-anak dan pembunuhan orang-orang. Ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin jatuh pada hari Rabu. Zelensky mengatakan sebuah rudal langsung menghantam bangunan permukiman di wilayah utara Chernihiv. Ia mengatakan 19 orang tewas termasuk 5 anak-anak. Ia menjelaskan bahwa serangan itu melibatkan wahana nirawak serta banyak rudal balistik dan rudal jelajah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan terkait pertahanan Ukraina, lokasi infrastruktur pelabuhan, dan target lainnya. Kementerian itu menegaskan sebuah pabrik milik anak perusahaan manufaktur tembakau Jepang di wilayah Poltava di Ukraina Tengah, termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Rusia mengklaim bahwa pabrik milik Japan Tobacco International atau JTI tersebut memproduksi amunisi untuk pasukan Ukraina. JTI membantah tuduhan itu dengan mengatakan kepada NHK bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam produksi militer.
0: Saudara, otoritas Jerman mengonfirmasi bahwa kelompok peretas internasional Kilin telah melakukan serangan siber terhadap sekitar 4.000 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia sejak tahun 2024. Pihak berwenang Jepang sebelumnya telah menahan dan menyerahkan seorang warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diduga sebagai anggota inti kelompok tersebut kepada penegak hukum Jerman. Otoritas keamanan Jerman pada hari Rabu mengatakan bahwa tersangka adalah salah satu anggota kunci kelompok tersebut dan ia telah diekstradisi ke Jerman pada hari Jumat. Disebutkan bahwa kelompok itu melancarkan serangan ransomware dan telah menargetkan sekitar 4.000 perusahaan, rumah sakit, serta lembaga pemerintah sejak tahun 2024. Otoritas Jerman mengatakan kelompok itu telah menuntut uang tebusan sebesar 2,9 miliar dolar selama periode 4 tahun dan lebih dari 140 juta dolar telah dibayarkan. Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sekitar 150 korban berada di Jerman, termasuk sebuah badan yang beranggotakan para uskup Kristen dan sebuah partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen. Mereka menegaskan bahwa kelompok tersebut merupakan salah satu sindikat pemerasan daring yang paling aktif dan kejam, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.